0: gabung ke Wadagang Bakso plus Teh Jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh Jus, bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Teh Jus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, ngomong terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Iya, Teh Jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman, Teh, yang disaring-saring. Apalagi.

0: favoritku 7 gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada 7 lemon, 7 madu, melati, apel. Makanya ganti es temu dengan 7.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Jus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan kita suntung terus ini.
4: Makanya, ganti es temu dengan 7. Dari
5: Twitter, break dulu yuk.
6: Lapar, habis latihan dance enaknya ngomel kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sak-sak gratis. Tinggal seduh. Jadi
5: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
6: Siap dong, mau. Wah, aneh, pedes dan gurih.
5: Minyak chewy bikin pengen minyak lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy.
6: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soyami ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi. Yuk, gurih, let's start.
7: Soyami gelas ayam pedas. Yummy, yummy-nya asik-asik. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara. Iswara warga Indonesia.

0: Lu berdua buluk.
1: Kenapa emang?
2: Nyamber mulu kalau ngomong.
3: Kadang benar kadang enggak. Sama kita semua 11-12 udah tenang. Jadi pokoknya syutingnya si kereta ini jadi kayak ketahan 1 jam
0: gara-gara si petir itu.
3: Benar, gara-gara petir itu. Terus abis itu kan ada salah satu penumpang tuh ya, namanya Nurul Naiswari, katanya dia pengen menyatakan kalau para penumpang awalnya tuh gak boleh turun. Akhirnya mereka tuh kayak ujung-ujungnya dipaksa lompat dari gerbong, dibantu sama warga yang bawa tangga, kursi supaya penumpang-penumpangnya bisa turun dengan aman. Takut meledak kali ya kapal.
0: Kapalnya.
3: Ya apa?
2: Skoci.
0: Bukan keretanya. Tapi akhirnya boleh turun.
3: Akhirnya boleh turun.
0: Karena masinisnya minta tolong sama penumpangnya tahun berapa?
2: Kan mati.
3: Iya sih. Iya.
2: Mati didorong.
3: Nah, kalau kereta kan nggak didorong, Rizky. Nggak ngerti sih, nggak pernah jadi
0: pesawat
3: sih.
0: Diapain?
3: Kalau kereta
0: dinerek.
3: Iya, tapi kemarin kan hujannya gede ya.
0: Mungkin gara-gara itu ya, hujan gede, petirnya juga gede, banyak.
3: Iya, bahkan di Ciledug Raya aja tuh di Kebayoran Lama itu sempat lumpuh total gara-gara dia kerendam banjir. Di rumah. Itu lumayan loh, ketinggian air katanya sampai 78.
0: Bukan habis main padel ya? Tapi gue di rumah lagi mau salat maghrib. Nggak jadi gue salat maghrib di masjid.
3: Sama.
0: Karena hujan gede banget.
3: Jahit kan?
0: Nggak jadi.
3: Terus kemarin ini roti kita juga lakunya kagak banyak. Gara-gara hujan lebat.
0: Sedih. Pada beli dong, hari ini mulai nggak pada beli Maker Oat yang di Kelapa Gading, terus lah. Subsidi nih yang kemarin sepi banget.
3: Ya lagi.
0: Please lah.
3: Kan itu imbas-imbas hujan. Ternyata cuma air doang pernah turun dari langit ya.
0: Iya.
3: Tapi imbasnya banyak loh.
0: Kan? Jangan bilang cuma.
3: Oke.
0: Itu Allah sudah berkehendak.
2: Ternyata ya alhamdulillah kalau di Pulau Mas aman-aman aja. Tapi ternyata juga ada yang gara-gara hujan kemarin, ada yang banjir.
3: Kita kan di tempat roti kita juga banjir. Katanya tenang. Itu kalau nggak salah kan gara-gara saluran airnya tidak berfungsi secara maksimal.
0: Betul.
3: Ya.
0: Betul. Atau mungkin banyak sampah yang menghambat saluran air. Ya?
2: Kami berdua juga kemarin terjebak di sini.
0: Asli.
3: Oh iya.
0: Kita dari sini jam berapa ya? Setengah apa nih?
2: Kita maghrib lah.
0: Maghrib pasti sih.
2: Jam 7
0: jebak.
3: Pak lu pada harusnya jam berapa? Jam berapa?
2: Harusnya jam 2.
0: Iya, jam 2.
2: Siap banget.
0: Benar.
2: Oh, dia
0: jam masuk dari pagi.
2: Tapi jam 2 udah mau hujan.
0: Iya, cuma kan ada kerjaan berapa?
2: Untung-untung jam 3 lah.
0: Oke. Okay.
3: Sekarang udah pulang jam 3. Kok enak banget hidup lo?
2: Lah, lo kok lebih enak.
0: Sebelum. Udah jam 2 lah sih.
2: Mau pulang,
0: sebelah lah. Ya gitu tuh, hamat.

0: macam. Tapi kalau ibu bilang, kok bisa ya aliran banjir gitu, tuh kok bisa ada sampah menyebar? Lah itu budaya kita.
1: Loh, oh, itu budaya.
2: Jangan dong. Kita Indonesia.
1: Jangan dong. Itu janganlah.

0: ada yang kena imbas gitu kemarin iya. Gara-gara
1: Ustaz. Mas Ujang kamu lagi di mana?
0: Orang jadi
1: apa?
2: Rata-rata.
0: Iya rata banget.
1: Iya benar.
2: Macetnya total. Kemarin gue balik jam 7:30 tuh kayak wah parah Senayan ngaco.
0: Oh iya.
2: Macet banget.
0: Kita iya. Kemarin lancar sih harus main pada itu pulangnya. Aku sebobo sih, gak tahu ya.
1: Ngeri banget ya.
0: Sebelum gua kena sempat gitu, gua menetralkan keadaan. Ya langsung WhatsApp ya. Apa imbasnya coba kemarin setelah hujan gede? Mungkin sahabat suara ada yang mengalami juga seperti kita. Boleh WhatsApp ke 0816 11

0: Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
2: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Islam.
4: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish. Kenalin, New AD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap menit kamu dari gym sampai hangout. New AD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel, atau lari sore. Karena New AD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap ringan. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram @UAD_

0: show.
1: Hey, Mas.
0: Hey, Dita Gina.
1: Kita siaran bareng tau sekarang.

0: suara seru sahabat suara.
1: Sampai jam 10 nanti. Dan tadi udah kita lempar juga topik kita pagi hari ini. Asoy topik aja.
2: Ini lempar-lempar aja ke sahabat suara. Kagak boleh ngelempar-lempar begitu.
1: Boleh. Boleh lempar dong. Selama tidak sembunyi tangan.
2: Rizky bijak ya tumben hari ini. Ada apa?
1: Sambal gak tuh?
2: Sambal bajak.
1: Tangan lagi dia mikir sambal apaan.
0: Kenapa sih kamu tahu aja sih isi pikiran aku dong. Kayaknya kita cocok deh. Kawin yuk.
2: Kawin-kawin nikah.
3: Oh, iya itu. Kawin beda.
2: Maksudnya mirip.
1: Oh mirip.
2: Iya. Perbuatannya sih mirip.
3: Kalau nikah ada surat gitu.
2: Ada
3: ya.
2: Surat.
3: Ya.
1: Tapi enakan kawin pak daripada nikah.
3: Kenapa tuh?
1: Nikah banyak pengeluaran pak, beneran. Banyak.
3: Buat modal.
1: Kalau kawin nggak terlalu.
2: Ada yang dikeluarin tapi.
1: Bisa
3: lebih hemat kan.
1: Berarti banyak orang yang kalau kita mulai. Ada yang dikeluarin apa?
2: Ada yang dikeluarin ya biaya.
1: Biaya. Waktu, ya kan, tenaga,
3: sendiri lah. Lu ngurusin numpang nikahnya.
1: Iya,
3: ya
1: kan? Iya, effort, iya. Effort guys ya. Suara-suara coba ya. Kita nggak ngomongin kawin. Kita ngomongin imbasnya kemarin akibat hujan besar yang merata. Kamu lagi di mana dan kamu imbasnya apa? Atau mungkin gue kena sih ngerasain banget si hujan gede. Cuman alhamdulillah di rumah jadi alhamdulillah aman.
2: Nah, ada Sandi nih.
1: Pagi Sandi Sandoro.
2: Alhamdulillah hujannya.
1: Wah, ditanggepin.
2: Aduh.
1: Apa Sandi itu? Sandoro maksudnya Sandi Sandoro dia.
2: Oh, dia bilang Sandi Sandoro.
1: Malam biru ya, malam biru.
3: Pernah padam ya, pernah padam.
1: Mending malam daripada film.
3: Iya,
2: iya
1: biru film. Film Sandoro.
2: Apa sih lu? Apa sih lu? Sandoro. Alhamdulillah hujannya imbasnya baik, berkah kak di kampung.
1: Alhamdulillah. Oh, saya ke kampung juga hujan. Kampung mana sih? Dia tadi di mana dia?
2: Dia mah Jakarta buat menurut dia kampung.
1: Dia di mana tadi nih?
2: Di mana ya?
1: Bilang lagi dia.
2: Sandi.
1: Sandi kamu di mana Sandi?
2: Biasa kan kalau sama-sama suara suka tiba-tiba ngetik lagi gitu. Ntar kita tungguin aja.
1: Antara kampung Rambutan?
3: Iya.
1: Atau kampung Melayu?
3: Kampung Melayu.
1: Iya.
3: Kampung Ambon, Kampung
2: Ambon.
3: Kampung Bali.
1: Kampung Bali ada.
2: Ada ya. Kampung Ambon.
0: Selamat pagi Uci.
1: Aku lagi nyapa Uci, lagi denger juga gitu.
2: Ada belum
1: Uci.
2: Kemarin lagi hujan gede banget.
1: Ini Hana ya?
2: Iya, pas aku baru turun dari MRT Cipete Raya abis dari kantor klien mau balik ke kantor lagi. Nyoba order ini kan taksi online gak dapet. Dan karena di depan stasiun MRT cuman ada taksi green itu yang lagi ngetem, nekat aja udah bismillah naik. Ada apa sih? Ay, kan kalau gini kali langsung kepo ya. Deg-degannya ada banget tiap naik taksi tersebut gitu ya. Tapi jadi dapat cerita dari si bapak drivernya semenjak kejadian Bekasi itu orderan jadi makin sepi karena sampai gak kebagian buat dibawa pulang. Uangnya cuma buat setor set. Ya sedih kan.
1: Lagian si Hana masih aja hari gini masih MRT aja ya. Lah sekarang udah Mei.
3: Itu Maret.
1: Itu Maret. Ntar gue jenggut nih kepala. Sedikit
2: aja ngejakinnya.
1: Tapi kasian ya. Padahal yang melakukan kesalahan itu kan bukan si let's say oknum aja ya. Dia nerobos nerobos
3: talang
1: kereta terus kan gue bilang ini fungsi kita yang lewatin si rel kereta itu taksi kan bukan cuma dia
3: betul
1: yang lewatin rel kereta api mobil listrik kan bukan dia
3: betul
1: menurut gue ya kayak lu ditakdir aja kali
3: iya
1: tiba-tiba mati di tengah rel tuh kayak
2: iya tapi kan siapa tahu dia tuh mati di tengah-tengah rel karena nerobos di waktu-waktu genting kereta mau lewat. Coba kalau pas nggak kereta mau lewat.
1: Iya, tapi pas lagi dia bandel. Kenapa matinya pas dia bandel?
2: Ya,
1: kalau mati kan bisa pas lagi jalan santai mati. Oke, aman. Nggak dia mati pas bandel.
2: Coba kita.
1: Kayak takdir ya kayak kalau film tuh film ini Final Destination kan maksudnya?
2: Ya mirip ya. Oke, kita lanjut aja ke
1: pertanyaan. Lanjut.
2: Dia bilang semalam alhamdulillah. alhamdulillah keluar kantor 515 daerah Sudirman, Antasari masih aman, masih masuk normal sih, sampai rumah 1 jam.
0: Alhamdulillah 515, iya, ini udah mulai memasuki hujan gede tuh 515 ya.
1: Selamat pagi, ada?
2: Ada dari
1: poin tadi di Pangandaran. Si Sandi ini Pangandaran, makanya tadi dibilang di kampung mah aman gitu ya. Merata berarti hujannya ya?
3: Merata.
1: Yang merata mah pendidikan.

0: apalas lu.
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Woi warga Jakarta, PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download PSPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara seru, Iswara.
5: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Sakti. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan kasus tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya berbasis pada izin operasional saja. Namun bagaimana negara memastikan mekanisme kontrol berjalan aktif untuk melakukan pengawasannya? Selain itu, politisi fraksi PD Perjuangan tersebut mendorong agar ruang laktasi dan akomodasi penunjang ibu bekerja lainnya penting dibangun di tempat kerja demi mendukung produktivitas ibu bekerja sekaligus memastikan anak mendapatkan pengasuhan Tuhan yang aman dan berkualitas. Anggota Komisi 9 DPR RI, Obon Tabroni menyebut penyusunan kebijakan ketenagakerjaan mengedepankan semua aspirasi seluruh pemangku kepentingan agar permasalahan keadilan upah minimum tenaga kerja dapat terselesaikan.
6: Teman-teman serikat sudah banyak menyampaikan masukan-masukan. Kemudian terkait dengan kenaikan upah, perlu disampaikan bahwa memang disparitas upah antara kita mesti bicara Indonesia, bicara Jawa tinggi sekali. Jawa Tengah itu tertinggal dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Tapi sejak 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, ada beberapa kenaikan yang sedikit signifikan.
5: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyebut kasus daycare Little Aresa Yogyakarta dinilai tidak bisa dipandang semata sebagai tindak pidana individual, melainkan cerminan lemahnya tata kelola layanan pengasuhan anak di Indonesia. Menurut politisi fraksi PKB itu, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, perizinan, hingga standar operasional daycare, agar perlindungan anak tidak berhenti pada penindakan pelaku semata. Televisi Radio Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
4: Pertama dan satu-satunya siaran berpasutri.
1: Wadi Iswara.

0: juga lagunya kapan masuknya. Main masuk-masuk baik.
1: Tapi kurang pas ya masuknya.
0: Bukan kurang, gak pas sama sekali.
2: Gak bisa gak enak gitu kalau masuknya. Kalau masuknya gak pas tuh gak enak.
3: Iya. Berasa longgar banget ya lu ya.
1: Kok longgar?
3: Iya longgar, gak aman adanya tuh. Kayak gak pas aja gitu loh. Makanya gak longgar, lu bantuin ya lu.
0: Lu salah masukin. Salah masukin berarti lu.
3: Sama nadanya kan.
0: Iya sama nadanya. Iya. Timingnya kan harus pas lagunya pas gimana.
3: Pagi jujur nih si
1: pagi. Pagi benar. Morning kakak.
0: Morning miss. Selamat pagi. Suara-suara masih bersama Kinos Gina di suara seru ya. Ini ada Rashid.
1: Rashid bilangnya kan dia lagi nanya kemarin kan hujan gede gitu kan, kamu kena imbas apa enggak gitu, imbas baik apa imbas buruk gitu lah.
0: Iya Rashid Serpong kemarin pulang kerja alhamdulillah lepek. Oh dia kehujanan. Iya
1: kehujanan
3: imbasnya dia kehujanan lepek naik motor kali ya.
1: Itu.
3: Ya atau mungkin
1: bahkan kalau hujannya udah gede banget kadang walaupun udah pakai jas hujan tetap aja tembus ke dalam ya kan.
0: Makanya pakai yang ada sayapnya nih.
3: Maksudnya yang jas hujan langsung ponco kan?
0: Nah, iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Kalau mau mencari sayap minta sama di overtune sana. Sayap.
3: Atau nggak Dewa juga bisa ada?
1: Apa?
3: Sayap patah.
1: Sayap patah.
3: Iya.
1: Tidak bisa ngelindungin.
3: Kalau yang lagu itu dulu masih. Sayap patah. Jadi lagu apa ya? Jadi sayap patah. Dari itu cuma liriknya doang.
1: Kalau mau sayap sama dada bentuk
0: kan? Ah itu enak.
3: Nah atas boleh nggak?
0: Enak itu.
3: Bener. Nah,
0: boleh kalian ada mau ngirim Holy Wings mungkin?
1: Salah, bukan. Kok Holy Wings sih?
0: Holy Wings. Chicken Wing. Kok Holy Wings
3: itu Sabana.
0: Sabana.
3: Ya. Holy Wing.
0: Eh apa sih?
1: Holy Wing.
0: Apa sih?
3: Apa sih?
0: Chicken Wing.
3: Yang saya.
0: Wing Stop.
3: Wing Stop.
0: Sorry guys.
1: Ada lagi nih Ahmad di Bandung nih, ya kan? Bandung juga kemarin hujan deras, terutama pas jam sore sampai malam. Kemarin pas lagi hujan, pas melintas di lampu merah Kircon, Kircondong ya?
3: Iya.
0: Kircon, kirain mercon.
1: Aduh maaf. Lampu merah yang terkenal durasinya sangat lama.
0: Dekat rumah gua itu bah.
3: Yang samsat kan?
0: Samsat ya.
1: Detik tuh berapa menit ya? 300 bagi 60.
3: 5 menit.
1: Iya benar. Ditambah kemarin itu posisinya lagi di motor. Kinos yang pernah tinggal di Bandung pasti tahu.
0: Nah, dekat rumah gua itu bah.
1: Iya penyebabnya.
0: Itu dekat rumah gua itu. Siapa tadi namanya?
1: Ini Ahmad.
0: Ahmad itu dekat rumah gua, Mat.
1: Iya kan udahlah hujan.
0: Lama.
3: Yang lamanya itu yang dari arah sana ke arah sini, samsat ke arah sini.
0: Sama apa?
3: Sekarang sama.
0: Rata semua.
3: Tapi entah kenapa ya, gua merasa ijonya tuh lebih lama yang dari arah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta mana dulu? Gede bagi
0: apa yang sekarang?
3: Gede bagi.
0: Belum lagi kalau lagi hujan, biasanya ada tuh yang ngelapin kaca pakai sabun.
3: Oh iya.
0: Sabunnya pakai spon.
3: Iya.
0: Sabunnya enggak ganti-ganti.
3: Iya, itu lagi.
0: Sabunnya pakai sabun colek lagi.
3: Iya.
1: Kan yang penting kaca kita bersih.
0: Kalau kita enggak ngasih, digedor cuy.
1: Emang iya.
0: Digedor.
1: Oh.
0: Digedor ininya.
1: Daripada pakai sabun buat tangan, ditimpa
0: sabun buat tangan buat ngelap kaca.
3: Aneh, kenapa sabun batang sih? Dari sabun ke batang.
1: Lah kan sabun buat tangan ada. Ada lagi nih ya.
0: Lanjut.
1: Sebelum dibelokin kemana-mana nih, gue jemput istri gue di Blok M. Pas aku terbalik depan kantor istri gue kan banjir tuh ya. Cuma buat muter balik aja 1 jam.
0: Buset.
1: Alhasil dari kantor istri gue ke rumah gue yang biasanya 1 jam jadi 2 jam 30 menit. Mana kebelet pipis dan lapar. Jadi kami berhenti dulu tuh di pom bensin dan untungnya ada Family Mart. Tapi makanannya udah pada habis semua. Terus karena udah malam jadi nahan lapar sampai rumah. Ya ampun.
0: Gue muter balik aja 1 jam.
1: Kalau gue, jadi lu Abrinaldi, gue tinggalin istri gue.
3: Gimana?
0: Ini ide nih buat lu nih, Bang.
3: Pantesan kamu gak bisa, kamu pantesan kamu dikutuk jadi istri bukan jadi suami.
1: Kenapa?
3: Karena suami itu punya tanggung jawab yang besar.
1: Sekarang aku tanya, kalau kamu kejadiannya kayak gini, putar balik aja satu jam, kira-kira gimana?
3: Enggak, pertanyaan gini, putar balik satu jam tuh gimana?
2: Lo muter-muter di situ, putar balik satu jam. Udah muter balik, putar balik. Kok bisa sih lo sampai ini emang macet ya? Putar balik sejam. Kagak, gue muter-muter di situ, Mas.
3: Stres.
1: Ada orang tuh kemarin tuh lagi kejebak macet segala macam, dia pusing. Mau
2: diputar balik satu jam, muter-muter di sini. Ngapain?
1: Kantornya depan ini, depan putar balik.
2: Putar balik itu.
1: Kayak bilang, kamu di mana? Dia lagi putar balik, dia liatin.
2: Mas, kurang satu lagi, Mas. Putar balik itu ngapain? Lah, lu belum keluar. Lu mau keluar, jadi gua puter-puter situ satu jam.
1: Ini dari siapa ini?
2: Ini ada Eva.
1: Mood pagi emang dengerin kapal ini siaran bareng.
2: Makasih Eva. Ini Eva Angelin?
1: Bukan.
3: Eva Celia?
1: Iya.
3: Arnas.
2: Tanggal berjambut dong keteknya. Jenggot dong, jenggot keteknya.
1: Tapi Jepara kemarin hujan deras, Kak. Akibat hujan kemarin, hari ini aku gak masuk kerja karena langsung demam banget badan ini.
2: Get well soon, Eva, cepat sembuh. Gimana caranya cepat sembuh?
3: Dengan ini suara seru.
1: Itu dia.

0: apa ini?
1: Imbas dari imbas hujan kemarin. Kalau tidak update aja kemarin ada hujanan kah? Atau mungkin kena banjir bahkan. Ada yang lihat pohon tumbang kali. Karena kemarin hujannya itu kayaknya merata. Ya, karena yang belum merata adalah
2: lapangan pekerjaan
1: dan juga pendidikan. Ya, kita doain mudah-mudahan segera merata.
2: Iya, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi yang belum merata.
0: Apa, Pak?
1: Di Indonesia.
0: Lapangan apa, Dion?
1: MBG dong.
0: Oh,
1: sampai ke pelosok-pelosok.
2: Bab. Selamat pagi. Kan di dekat rumah kita aja. Rumahnya udah cakep tuh. Tadi rumahnya nggak terlalu cakep.
0: Iya, berarti kepala ini.
1: Kepala MBG.
0: SPBG.
1: By the way, tadi kan kita ngomongin si ini gara-gara ngomongin mereka kereta mati.
0: Kereta mati.
1: Karena kesambar petir.
0: Kesambar petir, listrik dan lain-lain lah.
1: Iya ya.
2: Gara-gara kereta mati ya. Kalau kereta malam gimana?
1: Cikijak-cikijak. Kereta malam. Ngomongin kereta listrik. Iya kereta listrik kan?
0: Iya.
1: Kalau listrik udah berapa tuh?
0: Yang gue tahu ya.
1: Itu salah satu target pemerintah juga.
0: Yang gue tahu sih di daerah-daerah
1: masih ada
0: yang
1: Papua
0: gitu-gitu tuh masih belum tuh.
1: Serius loh?
0: Masih ada, masih ada yang masih kurang lah.
1: Papuanya Papua pelosok tapi ya.
0: Oke.
1: Papua sih udah masuk gitu.
0: Papua Nugina.
1: Gini dong, gini. Itu bukan Indonesia.
0: Di mana?
1: Itu Papua Nugina. Negara lain.
0: Oh iya.
1: Negara tangga itu.
2: Anak cowok semua kali ya penduduknya ya.
1: Kenapa tuh?
2: Kalau ada
1: ceweknya?
2: Mamua.
1: Ini ada Herdi ini bang.
2: Herdi
1: bilang, ada juga panggilan mua.
2: Nanti aku coba.
1: Tapi gue kemana sih?
0: Kenapa itu?
1: Pengen gue siram. Gue siram sih gue pagi kopi. Selamat pagi, assalamualaikum dari Herdi. Selamat pagi Gina semalam. Gue pulang ngajar dari Grand Kota Bintang Bekasi.
2: Ngajar siapa?
1: Ngajar. Oh. Hajar. Lu yang mau gua hajar.
0: Abojo jadinya.
1: Ngajar. Ngajar itu ngasih
2: pendidikan.
1: Belum tentu.
2: Kenapa?
1: Belum tentu.
2: Kan namanya gua ngajar.
1: Belum tentu ngasih pendidikan.
2: Iya. Apa?
1: Kalau ngajar padahal ngasih pendidikan enggak
2: pendidikan.
1: Iya, kan ya. Iya, ngajar. Selesai ngajar jam 20.30. Artinya jam?
2: Setengah 9.
1: Dan langsung pesan ojol. Masya Allah susahnya minta ampun. Sekalinya dapat jauh mana harganya kalau hujan jadi lebih mahal.
2: Iya benar kerap terjadi.
1: Akhirnya baru dapat ojol jam 9 lebih 10. Langsung ke stasiun
2: ya.
1: LRT Cikunir 1 jam. Wow.
2: Padahal dia naik motor
1: itu ke stasiun.
2: Iya.
1: Iya itu aja naik motor aja udah 1 jam.
2: Nah maka dari itu.
1: Udah 1.20 pas turun di Pancoran macet, naik busway turun di Tanjung Duren sampai rumah jam 2.45.
2: Wow.
1: Efek hujan dan juga banjir di mana-mana. Oh ini nih efek kemarin hujan nih.
2: Iya.
1: By the way kalau ngomongin hujan ini kan bulan Mei harusnya tuh udah lewat musim hujannya.
0: Ya cuma kan udah ada berberan kan.
1: Iya cuaca kemarin. Nah ini udah pasarnya udah

0: ditentukan.
1: Luar biasa.
0: Itu dia.
1: Langsung aja kita ngobrol.
0: Sama siapa?
1: Sama siapa?
2: Ada Fergie.
0: Fergie.
2: Ini yang gak boleh pecah nih.
0: Maham.
1: Itu Black Eyed Peas ya?
0: Black Eyed Peas
1: ya? Bukan, tapi nanya Fergie. Eh, by the way, sebelum kita ngobrol sama Fergie,
0: kredibilitas gimana siaran di Prambors berantakan.
1: Makanya kamu gak siaran di TRL tuh. Itu harus ngerti tuh musisi musisi internasional.
3: Iya, udah beda siaran di situ.
1: Sebelum kita ngobrol sama Fergie, ya kita mau ngasih informasi juga bahwa sebentar lagi abis ini ya, abis ini kita bakal menggelar yang namanya Tanya Gina. Ya, jadi buat kamu yang pengen ngasih pertanyaan buat Gina, langsung aja kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtagnya adalah Tanya Gina. Langsung kita sapa Fergie. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Isyara.
1: Keren banget sih kamu namanya Fergie.
0: Apa panggilannya Fergie?
4: Fergie,
0: iya.
1: Fergie
0: untuk kembali.
1: Ah, kembali. Fergie lah. Jangan
0: kejarlah selingkuhanmu.
1: Oke, Fergie.
4: Ya.
1: Oke.
0: Emang tapi benar dipanggilnya Fergie.
4: Iya, Fergie.
1: Coba lihat mana KTP-nya. Loh, iseng banget. Iseng banget.
3: Paybo, paybo.
1: Foto banget. Fergie, kamu tinggal di daerah mana? Di sini.
4: Aku tinggal di Cilebut.
1: Pas kenapa lu? Pas kenapa lu? Nah, lu total lu meren.
3: Oh iya.
1: Lu top.
0: Tadi Fergie WhatsApp dulu ya ke sini ya. Udah lu lihat profile picture-nya?
1: Enggak.
0: Enggak lu lihat ya biasa.
1: Ada dua malah. Udah tahu.
0: Ada pasangannya Fergie ya.
1: Fergie kamu lagi di mana? Di rumah ini masih di rumah?
4: Enggak, aku
1: dari kantor,
4: dari
1: Cirancen. Oh yaudah, terima kasih ya, selamat ngantor. Ini mau cerita dulu ini.
3: Oh, mau cerita.
1: Fergie, kamu dari mana tadi kantornya?
3: Cirancen.
1: Jauh juga ya.
0: Cirancen
1: ke Cirancen. Wow.
0: Emang kamu tahu di mana Cirancen? Kamu Cirancen?
1: Nah, Cirancen mah ini dekat Cibubur.
3: Iya.
1: Ya, betul. Yeah.
0: Itulah bener lah ya.
1: Oke, gimana kemarin kamu imbasnya? Pas hujan-hujan gedenya, pas lagi di mana kamu tuh posisinya?
4: Aku kebetulan masih di kantor.
1: Di atas apa di mana?
0: Bukan, masih di kantor. Masih di Ciracas.
4: Kebetulan aku pas lantai dua aku turun ke bawah itu cuma gerimis sih. Gerimis, pas menunggu suami langsung pulang berangkat ke Ciledug. Di jalan tol macetnya parah banget, kak. Ya ampun.
0: Jalan tol kan harusnya jalan bebas hambatan ya.
4: Nah itu juga aku juga bingung kenapa sih harus macet ya tol itu ya.
1: Terus begitu kamu telusuri, selidiki, itu macet di jalan tol walaupun hujan. Kan harusnya nggak ngaruh ya, hujan nggak hujan, jalan tol jalan tol. Apa yang bikin macet?
4: Kayaknya banyak tuh mobil yang berhenti sebenarnya sih.
0: Hah? Mobil berhenti kenapa berhenti?
4: Jalur lambat itu maksudnya di jalur lambat tuh banyak mobil yang berhenti ya.
1: Kenapa?
4: Aku juga nggak paham deh.
1: Atau
4: banyak banget
1: yang bikin macet itu yang keluaran misalnya di mampang perapatan.
4: Ada juga.
1: Itu kan ngantri sampai keluar ke dalam tol ngantri. Ya, itu yang bikin macet jadi lambat.
0: Nah, terus
4: ya aku keluar dari ke situ, aku keluar tolnya tol Cirebon. Di situ pun macetnya parah banget. Ternyata banyak genangan air. Aduh.
0: Jadi kayak semi banjir gitu ya?
4: Iya betul.
0: Padahal
4: di depan sekolah ya dikira juga banjir di jauhnya. Ya ampun kak, luar biasa banget ya itu. Dari kemarin itu deh 3 jam melakukan dari Cirebon.
1: Wow.
0: Harusnya normalnya?
4: Sejam, paling lama aku jam 6:30 tuh udah nyampe di rumah.
0: Nah. Karena bisa pulangnya jam 5 sore ya?
4: Iya, jam 5 tuh aku selalu pulang.
1: Nanggung, itu mah apa, Fergie kamu 3 jam, setengah jam lagi nyampe Bandung, no?
4: Iya, aku juga bilang sama orang rumah gitu, udah nyampe Bandung ini.
1: Iya, tapi di rumah semua aman, kondisinya terkendali.
4: Nah, ketua cerita lagi, kemarin tuh hari jatuh kami sekeluarga nih.
1: Apa-apa?
4: Hari jatuh.
0: Kok bisa hari jatuh? Nah, jatuh, mas, gedebuk gitu maksudnya.
4: Iya, gedebuk.
1: Hari jatuh? Iya, kenapa? Iya. Jatuh, hari jatuh tuh apa sih?
4: Jatuh, udah licin.
0: Jadi siapa aja yang jatuh? Kenapa kamu merawatkan hari jatuh?
4: Sore-sore, aku tuh berumah tangga, aku keluar naik motor kan, posisi juga berini. Jatuh dia karena jalanannya licin.
0: Jatuh dari motor?
4: Iya, apa-apa, aman.
0: Terus? Alhamdulillah, terus?
4: Aku tuh udah nyampe rumah, suamiku turun di depan rumahku juga ternyata ada genangan air. Kayaknya gue mampet.
0: Terus?
4: Suamiku jalan, gak tahu kenapa, licin juga, jatuh juga. Tinggal soal pahanya sekarang sakit.
0: Tapi di deh, bukan kondisi yang baik.
1: Iya, iya. Kayak
0: kemulia ketawa, iya sudah. Jadi udah suami kan.
1: Ketawa, yang ngomong sama mereka gak ada empati-empatinya lu. Jangan ketawa lu.
0: Tapi kok kayak lucu ya.
1: Pada ketawa, maaf ya Virgi, ya maaf ya.
4: Gak apa-apa sambil bercanda.
1: Terus.
4: Ternyata di dalam kamar itu banjir, apa namanya, bocor.
0: Oke.
4: Jadi bocor di situ, aku udah taruh baju di lantai, di kasur gitu. Bajuku basah semua.
1: Baju yang jatuh.
4: Belum nih keretanya. Nah, abis itu aku cuci dong, mau gak mau takut bau kan kena air mata. Aku cuci, selesai cuci, aku yang jatuh di dapur. Jadi pinggangku juga sakit.
1: Seneng banget tau sih. Oh, hari jatuhnya bukan hari jatuh nasional, yang hari jatuh sekeluarga ya.
4: Hari jatuh sekeluarga.
1: Kita nobatkan tanggal 4. Akhirnya gue tabok ya. Orang lagi jatuh, tahu aja lagi orang.
4: Gak
1: ada empati-empati. Orang jatuh juga.
0: Kan lagi ya. Kan maksudnya kayak kebayangin ini kayak bisa betul kasih saya rumah tangga. Lah kok kamu bisa jatuh sih? Gak hati-hati.
1: Lah
0: aku jatuh juga gitu. Hati-hati dong.
4: Itu sebenernya aku lagi megang pirnya. Itu pirku gak pecah tuh ya.
0: Alhamdulillah berani. Jatuh sendiri.
1: Yang gak jatuh siapa? Ada gak yang gak jatuh di rumah?
4: Gak ada, semuanya kita bertiga jatuh semua.
1: Oh kompak, ini baru namanya keluarga. Ini baru
3: harmonis.
1: Iya. Ini jatuh juga di keluarganya jatuh. Jatuh harga dirinya. Makasih ya Pergi ya. Mudah-mudahan hari ini gak ada yang jatuh ya. Hari ini jangan jatuh, hari ini naik ya. Masa kalah sama ini BBM? Emang BBM?

jam 8 pagi bersama saya, Iksa. Gangguan perjalanan KRL lintas Tanah Abang akibat banjir dan listrik padam membuat operasional terganggu sehingga penumpang menumpuk di stasiun Kebayoran dan Rawamangun. Banyak perjalanan dibatasi bahkan hanya sampai stasiun tertentu sehingga penumpang tertahan dan menunggu tanpa kepastian. Kondisi di stasiun sangat padat hingga penumpang memenuhi area peron dan luar stasiun serta sebagian mencari alternatif transportasi.

sekitar pelabuhan PLTU Gresik pada Sabtu malam 2 Mei 2026. Insiden ini menyebabkan dua anak buah kapal tewas dan satu lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Kapal yang membawa 5 ABK tersebut tenggelam setelah mengalami masalah di laut saat berlayar. Operasi pencarian melibatkan tim gabungan dan nelayan setempat untuk menemukan korban yang hilang. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4.

89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kulnya Shuzahira, mouse pillnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvel hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, buat goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, ngomong terus.
1: Suntur itu, bos.
2: Iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup.

0: tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es temu dengan tijus.
0: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus. Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan kita suntuk terus ini.
3: Makanya ganti es temu dengan tijus.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Ini masih kecil, masih ngapa-ngapa. Iya, tapi harus diajarkan dari sekarang.
7: Betul. Dan kesalahan juga bukan pada anaknya.
6: Oke.
7: Salah dari
6: mana? Hadirinnya sih menurut gua.
7: Iya, salah dari.
6: Salah dari mamanya. Dari mamanya. Kok gitu?
7: Aku milih yang itu.
6: Awal.
7: Kan jadi anaknya nanya.
6: Itu namanya body sempak lo.
7: Body sempak. Ya begini saja. Kalau misal memang muncul pertanyaan seperti ini, hadirin jangan berkecil hati.
6: Iya,
7: ya kan? Hadirin harus menjawab kepada anak hadirin, kulit ayah tak seputih mama.
6: Salah.
7: Bukan. Ayah tidak menggunakan
6: iklan, bukan iklan body lotion. Masuk sih ini masuk kalau ada yang masuk mah dan masuk ini. Boleh banget.
7: Jadi, nanti jawabannya adalah katakan saja kepada anaknya hadirin ini.
6: Katakan saja.
7: Apa?
6: Bilang aja.
7: Ya.

0: Gimana?
1: Jawabannya. Jadi bilang sama anaknya gitu ya. Yaya itu kulitnya hitam karena Yaya ini adalah pilihan.
0: Oh, pilihan dari Yayanya jadi hitam.
1: Iya. Karena kalau hitam tidak gampang kotor. Kalau putih itu gitu. Coba kalau kamu main.
0: Bukan orang dulu ngomongin orang.
1: Kamu misalnya pakai baju hitam, mau tiga kali pakai aja biar yang tahu itu baju kotor. Coba kalau baju putih ketumpahan saus lah, apalah.
0: Lihat tuh,
1: mama kamu putih kan kotor.
0: Hadirin, mohon maaf ya kalau jawabannya kurang memuaskan. Hadirin,
2: mikir.

0: Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: Woi warga Jakarta, PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download PSPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut

0: kasih sampai jam 10 nanti nemenin kamu semua, mungkin yang masih di jalan atau mungkin masih nungguin turun dari mobil, masih enak dengerin lagu-lagu Yayi Suara, enggak apa-apa. Kita temenin. Hai.
1: Okay. Semuanya tuh yang sekolah, yang ngampus, yang kerja, yang mau ngapa-ngapain jam 10 lah mulai start aktivitas.
0: Enggak, karena kampusnya bukan punya elu. Enggak apa-apa.
1: Ya kan biar denger-dengerin kita dulu enggak
0: apa-apa. Ajakin dosennya gitu ya, asdosnya untuk dengerin suara deh.
2: Di share dong TikTok-nya juga.
0: Iya betul ya.
2: Pak, saya masih nanggung nih, belum kelar share.
0: Yo. Nanggung, nanggung ngapain?
2: Nanggung nontonin.
0: Nontonin kasusnya di suara.net.
2: Iya,
0: nah,
2: betul.
0: Tahu dong.
1: Eh, tapi ngomong-ngomong ya, kalau kan kita kan di sini kan kerja cerita-cerita melulu gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, cerita-cerita dari Kak Era tuh gak ada habis-habisnya ya.
0: Tadi ada cerita tentang Kak Era juga.
2: Iya,
0: Kak Era yang mogok atau mati karena kesambar petir.
1: Iya.
0: Terus kemarin juga cerita duka dari Kak Era yang ditabrak atau diseruduk sama kereta Argo Bromo.
1: Nah, ini ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Suasana Kak Era. Nah, bagus. Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Kota santri harus
2: lagu lagi nih.
1: Jadi kan kalau di KRL itu kan emang kalau apalagi jam-jam peak hour itu kan hiruk pikuk gitu ya.
0: Oh iya, desak-desakan, ramai, padat.
1: Senggol-senggolan,
0: gesek-gesekan.
1: Pintunya udah mau ketutup aja, gesek-gesekan.
2: Iya, maksudnya bergesekan.
0: Bergesekan
2: antar badan. Iya.
0: Bahkan bisa dibilang hampir cenderung sikut-sikutan.
1: Sikut-sikutan. Nah, terus abis itu ada nih, tiba-tiba kan gara-gara mungkin mereka pada berusaha saling
0: memaksakan diri.
2: Iya, apalagi kenapa kan capek pulang kerja gitu,
0: stres.
1: Akhirnya terdengarlah ada suara, "Mas Enes, kan jangan berantem."
0: Jadi sahabat suara, mungkin kalau kamu udah lihat ya, jadi ini rame nih di dunia maya, atau mungkin viral juga. Jadi ada kondisi orang berantem di KRL di jam-jam yang lagi sibuk banget, penuh banget, penuh sesak si kereta ini. Udah gitu ada yang berantem, bersih tegang. Apa yang tegang?
1: Asik.
0: Ya pokoknya jangan nyenggol-nyenggol gue, jangan besok-besok gue gini. Udah gitu tiba-tiba semuanya terdiam karena berkat ada satu teriakan yang mungkin menohok. Teriakannya adalah, iya, teriakannya gimana? Masih miskin, jangan pada berantem.
1: Sut, langsung tiba-tiba
0: diem. Yang berantem juga langsung kalem.
1: Nah, yang ngomong juga, kenapa gue ngomong begitu ya?
0: Iya. Abis itu yang kalem, yang kalem ya, yang teriak itu tadi semua diem tuh.
2: Iya.
0: Iya, tadi teriak itu, yang masih miskin jangan berantem. Dikeluarin tuh dari kereta. Lu katanya gue miskin dong.
1: Dia tuh bukan marah mungkin. Sebenarnya kayak sebagai pengingat.
0: Mengingat gitu.
1: Apa ya?
0: Lebih ke gini. Ya ini iya, yang mau pulang ke tujuan, ke rumah, ditungguin keluarga bukan lu doang.
1: Banyak.
0: Kalau lu enggak mau desek-desekan, enggak mau sikut-sikutan, enggak mau ada sentuh-sentuhan, ya nanti lu pulangnya jam 9 jam 10.
1: Iya, atau malah naik kendaraan pribadi aja.
0: Iya.
2: Atau lu di gerbong belakang aja.
1: Nah, di mana?
0: Ya, jangan. Ya boleh juga sih, boleh juga.
2: Di luar rumah manapun, di luar gerbong.
1: Gerbong lagi.
0: Ya kan maksudnya ya lu sadar diri gitu. Ya namanya kendaraan umum udah gitu.
2: Betul.
0: Hour lu.
2: Betul.
0: Nah, itu sih ya, namanya juga lagi bersama-sama.
2: Tapi itu yang terjadi ketika bukan hanya di transportasi umum ya. Ketika di jalan pun orang.
0: Jadi topik kita sahabat.
2: Terima kasih.
0: Masih ini turunkan gitu ya, boleh. Ini di jalan juga paling buru-buru pengen pulang.
2: Karena jamnya tuh jam-jam kritis.
0: Iya.
1: Betul.
0: Wajar.

0: tuh keadaan, tapi kita cuma sekedar ini aja, mengingatkan diri aja gitu.
1: Tapi kan? Itu bisa jadi kalimat ajaib atau sakti. Gue pengen tuh pakai kalimat itu misalnya yang sering gue temui ya.
2: Kalau masih miskin, gak usah muter di tempat yang dilarang.
1: Bap. Sebel banget. Sampai yang di dekat rumah kita nih, sekarang ada tulisan gede banget.
0: Apa?
1: Tidak boleh putar balik di sini.
2: Gede banget.
0: Tulisannya gede banget.
2: Masih ada yang putar.
0: Terus putar baliknya itu udah dibikin dari arah yang satunya gitu loh, supaya yang dari arah
2: belakangnya enggak susah muter di situ.
0: Tetap muter.
1: Biar bikin bola atas panjangnya.
2: Kalau tuh kelihatan tandanya.
1: Gede banget. Ada putar balik terus coret udah. Masih pada yang putar balik. Di bawahnya dikasih lagi tang gede. Dilarang putbal di sini. Ada putaran di depan 200 meter. Ditulisin.
2: Wah,
1: masih muter di situ.
3: Itu tandanya kita kurang membaca budaya membaca kita.
2: Miskin, betul lu miskin. Miskin iya, membaca,
1: iya.
2: Miskin.
1: Kalau ngatain bos sih
2: pengetahuan.
1: Oh itu lu yang
2: kalau muter balik situ.
1: Enggak, barusan.
2: Iya itu miskin.
1: Kok ngatain bos?
2: Gua ngeliatnya ke lu emang.
1: Iya, kenapa? Ke gua.
0: Karena lu kayak wajah-wajah yang suka puter balik di tempat yang tidak seharusnya.
2: Enggak boleh, enggak boleh.
1: Iya lagi.
2: Atau misalnya kalau masih miskin, jangan ngelawan arus. Ya Allah,
1: masih miskin gak usah sosok beli kopi kekinian lah. Udah minum air putih aja yang banyak.
2: Kalau masih miskin jangan ngopi di Starbucks, beneran enggak? Sayang gitu,
1: jangan sosok gaya banget.
0: Kalau masih miskin gak usah pakai tetot-tetot kalau untuk keperluan pribadi.
1: Oh, itu kaya jujur itu kaya.
0: Tapi kan jalan-jalan bersama.
1: Iya, itu betul.
2: Kalau lu, Mindra? Kalau lu?
3: Ya jangan terlalu memaksakan keadaan.
2: Enggak, kalau masih
3: miskin, kalau masih miskin enggak usah memaksakan keadaan. Apa adanya aja.
1: Itu dia, jangan

0: si miskin jangan ngopi di Harlan
1: Harlan.
2: Berarti kita masih miskin.
1: Bacanya kita enggak tahu caranya.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, suara seluruh masih barengan Kinoskina. Lanjut, tadi udah kita nanya juga sama kamu sahabat suara nih, kalau kamu boleh bilang nih, kalau masih miskin, gak usah titik-titik.
1: Iya, semacam kayak andai-andai, tapi siapa tahu bisa mengingatkan diri.
0: Iya, karena sering kita dalam kehidupan sehari-hari kayak,
2: Ini orang ya Allah, masih aja nyerobot gitu. Kayak, kalau masih miskin, lu jangan nyerobot. Karena kalau orang kaya, itu pasti udah punya jalurnya sendiri.
1: Emang iya?
2: Kalau lu gak mau ngantri, ya kan, lu jadi kaya dulu.
1: Emang gitu?
2: Nah, biasanya kan gitu, kalau udah kaya.
1: Kalau orang kaya boleh gak ngantri?
2: Contoh, misalnya dia anggota prioritas.
0: Kalau gak pake ngantri-ngantri sih.
1: Oh iya juga.
0: Iya.
1: Aja gitu ya.
0: Makanya
1: prioritas mah langsung naik ke atas.
0: Iya.
2: Senyumnya juga lebar.
1: Iya. Senyumnya juga lebar.
2: Jadi kalau masih miskin, tuh jangan nyelak barisan, jangan ngerobot.
1: Nah, itu dia.
0: Ih.
1: Ada siapa tuh?
0: Selamat pagi nih, ada Ilham.
1: Ilham Helmi bilang, buruk gede semua lah
0: gitu. Kapital nih.
1: Kalau masih miskin jangan judi.
0: Iya betul. Betul.
2: Segala cara.
0: Lanjut, nih ada.
1: Ada lagi dari
2: Uci.
0: Ya Uci.
1: Bukan.
2: Bukan. Uci nggak ikut topik.
1: Uci. Ini ada di bawah tuh.
0: Kalau masih miskin, kata Uci ya. Kalau masih miskin, nggak usah banyak gaya. Nggak usah tiap hari GoFood makanan enak. Nggak usah mikirin gimana caranya bisa punya dapur MBG. Nggak usah tiap hari abang paket datang ke rumah.
1: Nah itu.
2: Banyak banget sih.
1: Ini sebenarnya suara hati dia. Karena itu yang dia lakuin setiap hari.
2: Bapaknya bilang, Oce paket. Cengode ini.
0: Kalau misalnya kamu bilang itu buat diri sendiri jalan, tapi nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Supaya diri kita ini tahu, supaya diri kita ini sadar bahwa tahu mana perbedaan antara keinginan dan kebutuhan.
1: Itu. Aku aja nih. Dari tadi nggak aku ucapin. Kalau masih miskin, nggak usah beli sarung bantal murah 1000.
0: Nah, itu dia betul.
1: Iya. Aku pengen check out lagi satu lagi.
2: Ini kalau aku bilang sama yang kalau masih miskin nggak usah beli kaftan satu model 5 warna.
1: Ya lah, kan berganti-ganti mas.
0: Ya tapi nggak usah langsung impulsif gitu sekali beli 5 biji.
1: 3 kali 5, 3.
0: Sama
1: kurang dua.
0: Ada selamat pagi ini ada Oriza.
1: Oriza bilang kalau masih miskin jangan malas sholat, jangan malas bangun pagi, gawai kerja.
2: Ini pecut banget sih ini.
1: Gimana?
2: Ibadah dulu.
1: Ibadah, ibadah.
0: Yang ringkasnya kalau masih miskin, jangan bangun siang. Kalau udah kaya boleh bangun siang.
1: Main sama ayam.
2: Pepatah lama kan bilang kan gitu, jangan sampai rezeki dipatok sama ayam.
1: Ayam aja bangun duluan.
2: Iya, ayam aja pagi-pagi udah keluar
1: duluan.
0: Malu sama ayam.
1: Iya. Ada lagi nih dari John. Kalau masih miskin, gak usah pacarin anak orang, nyakitin.
0: Hei, curhat.
1: Kalau belum bisa biayain hidup anak orang, gak usah dipacarin.
0: Ya,
1: orang tuanya aja dulu yang biayain.
0: Betul.
1: Tuh,
0: lanjut.
1: Ada lagi. Kalau masih miskin,
0: ini siapa nih?
2: Bagus.
1: Bagus Ibnu. Iya benar.
2: Bagus.
1: Iya benar.
0: Bagus
1: Kenta.
0: Kata bagus ini. Kalau masih miskin, jangan pura-pura kaya. Lebih baik miskin harta daripada miskin akhlak.
1: Nah, bener. Bagus.
0: Wah.
1: Cakep,
0: wah.
1: cakep. Akhlak nomor satu. Ngerti kagak lu semua, ha?
0: Kalau masih pada miskin, jangan kerjanya tiap hari nyalon mulu.
1: Nyalon salon.
2: Ya, emang ada nyalon mobil?
1: Ya, ada nyalon mobil.
0: Masa nyalon presiden?
1: Ya,
2: wah itu mencalonkan.
1: Makanya.
2: Satu lagi?
1: Tuh ada lagi dari Tutut. Cuma mau bilang kalau masih miskin jangan ngerokok. 50 ribu kali 3.
0: 30 ribu?
1: Iya, 30 ribu kali 5 bisa buat makan sekeluarga cuy.
0: Ah bener lagi.
1: 30 ribu kali 5 maksudnya 5 bungkus.
2: Iya.
1: Oh sehari.
2: Seminggu.
1: Ah itu bisa buat makan sekeluarga.
0: Nah ini kalau itu mungkin maksudnya
1: merokok,
0: maksudnya Tutut ini jangan pada kalau masih miskin jangan pada beli rokok. Mending minta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru.

0: Gak apa-apa.
1: Organik.
0: Karena emang lagu-lagu yang ada di suara itu pasti bikin kamu nyanyi-nyanyi deh sepanjang
2: Abang Jidikan.
0: Abang Jidikan ntar malam main padel sama gua.
2: Oh. Kali dia kayak kena bola atau apa gimana sih biasanya?
0: Jadi kalau kita kan mukul, kalau kita mukul. Ah.
1: Kalau dia? Ya.
0: Ah.
2: Kita masih berandai-andai, mungkin juga pengingat untuk diri-diri kita dan orang-orang sekitar gitu ya. Ada Eva, kalau masih miskin jangan titik-titik-titik-titik gitu ya.
0: Kalau masih miskin jangan parkir di sembarangan tempat. Kalau masih miskin jangan buang sampah sembarangan.
2: Nah, entah kita juga yang kena akibatnya banjir.
0: Kalau masih miskin lagi, jangan pada banyak ngeluh.
2: Nah itu, ada Eva nih.
0: Selamat pagi Eva.
2: Kalau masih miskin gak usahlah sosokan gengsi nolak transfusi dana dari mantan.
1: Bentar, coba lurusin lagi maksudnya.
2: Iya, kalau mantan emang masih mau kasih transfusi.
0: Ya terima.
2: Iya, kalau aku mau terima.
0: Kan biasanya suka minta jatah tuh, kalau gitu.
1: Jatah gimana Pak maksudnya?
2: Maksudnya? Jatah.
0: Jatah.
1: Ya ditakdir gitu kan. Jatah
2: mantan tuh biasa berupa apa sih Bang, kalau boleh tahu? Maksudnya kan kalau saya kan mantan cuma satu.
0: Iya, berupa uang. Berupa uang.
1: Itu traktir.
0: Contoh misalnya dulu gue sama mantan gue nih. Iya sama mantan gue ngasih kucing waktu itu.
1: Wah, kucing.
0: Terus putus gue. Gue masih suka ngasih duit atau gue kasih kirim makanan kucing.
1: Oh,
0: tanggung jawab lah.
1: Iya. Lu ngasih duit buat beliin makanannya kan?
0: Iya.
2: Kalau gitu doang biasanya.
0: Gitu doang.
2: Sebatas itu.
1: Ya itulah disebutnya jatah mantan.
0: Kalau pagi Nur, kalau masih miskin jangan banyak nuntut yang enggak, dan juga jangan banyak gaya nggak penting. Santai Nur, galak
2: bener.
0: Sudah.
2: Kalau masih miskin nggak usah berharap negara bantuin. Ya gimana enggak? Miskin harga agak naik, gaji kagak. Iya. Bener kan?
0: Semua diem.
2: Tapi kan ini kan kalau aku nonton waktu itu yang Pak Panji kan, Panji Pragiwaksono, kita harus bergantung pada diri kita sendiri, jangan bergantung sama negara ini.
0: Jangan bergantung sama instansi.
2: Iya.
0: Dari Jaya di Dili. Di Jumbo cuy. Katanya bilang gini, kalau masih miskin jangan pindah radio dulu dari suara radio. Ah cakep.
2: Bentar, ini suara, kita dengerin ocehan Gina Aminas. Betul, gak apa-apa, kita banyak menghalu di selama saya.
0: Kok masih susah, jangan dengerin radio lain.
2: Radio lain itu topik-topiknya berat.
0: Radio lain itu untuk orang-orang kaya.
1: Radio itu terlalu berbobot. Kalau kita organik,
2: kurang
1: nih, lagu lagi.
2: Percaya.
0: Kamu dengerin kita yang miskin gitu.
1: Iya,
2: kita semua pada kaya hati.
0: Kaya hati. Itu dia.
1: Dan telinga juga buat mendengarkan kita.
2: Iya benar.
0: Yang pasti kalau dengerin suara kocak. Sebentar lagi, ya. Kocaknya koneksi cerita acak. Yang mau ikutan langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Tinggal ketik aja hashtag kocak koneksi cerita acak.

0: cuma di Suara Rantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi lalu lintas di traffic light Grogol Jakarta Barat. Arah Jalan Hasyim Asyari maupun arah Jalan Raya dan Mogot terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jakarta Pusat, situasi arus lalu lintas di traffic light galur Jalan Ledjen Suprapto arah Simpang 5 Senen maupun arah Jalan Tanah Tinggi Kemayoran terpantau cukup padat. Kemudian informasi terakhir, situasi

pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lagi. Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Berita Suara Warga Indonesia.
1: Inilah waktu yang ditunggu-tunggu, kita akan masuk ke Kocok.
0: Kon. Koneksi cerita aja.
2: Kalian di TikTok.
0: Apa tuh? Ada mak gua noh. Emang sekarang kalau SIM udah kena biaya perpanjang?
1: Emang kalau sekarang perpanjang SIM? Biaya. Apa iya?
0: Emang si mama nanya apa sih?
1: Kalau perpanjang SIM emang udah enggak kena biaya.
0: Mama mau nanya, benar enggak sih kalau perpanjang SIM udah enggak kena biaya? Emang iya mah.
1: Emang iya
2: kan perpanjang bayar.
0: Bayar mah.
1: Kalau gitu kita perpanjangan terus.
0: Bayar mah buat uang pelicin. Kalau calo,
2: buat foto dan lain-lain.
1: Ini ternyata perkara si kalau masih miskin ini banyak banget. Mm-hmm. Boleh sambil nunggu ini kita baca-bacain yang tadi
0: boleh, kita baca-bacain. Sambil nunggu telepon yang masuk ya.
1: Iya. Nih, kalau masih miskin dari siapa nih?
2: Dari Banyu.
1: Kalau masih miskin jangan sok-sokan ikutan tawuran, sok-sokan jadi begal. Ingat, miskin di dunia disiksa di akhirat.
0: Ya.
2: Sallallahu
1: ada lagi nih dari siapa ini? Dari aduh namanya
0: kalau masih
2: Nadib.
1: Oh, iya. Bukan.
0: Nadib
2: oh, bukan.
1: Ini sebutin nama judul lagu itu.
0: Oh iya benar. Kalau masih miskin, pokoknya dia ngomong ini. Kalau masih miskin, nggak usah urusin hidup orang. Nah, benar tuh.
1: Nah.
0: Urusin aja pinjol lu yang bertebaran itu. Santai.
1: Iya.
0: Kalau masih
1: turun.
0: Kalau masih miskin, jangan pakai gaya-gaya nge-vape lah lu.
1: Iya
0: nggak sih?
1: Iya.
0: Dikira murah nge-vape.
1: Ada dari Taufik.
0: Makan aja masih Senin Kamis lu.
1: Makan dari itu. Kalau masih miskin, jangan coba-coba selingkuh. Susah biayainnya. Soalnya 2-3
0: pada curhat ya.
1: Iya emang.
0: Aduh.
1: Ada lagi. Mana lagi tuh?
2: Ini bukan.
0: Dari TikTok.
2: TikTok lu
0: banyak juga.
1: Ada
2: John Lebanon lu katanya tuh. Miskin jangan sedekahin kembalian koin receh ke Indo April.
0: Oh iya lagi. Suka dimintakan kembaliannya boleh untuk donasi kak. Nggak, kalau lu masih ngerasa miskin udah nggak usah donasi. Tapi percaya lah, yang namanya sedekah, berzakat, beramal nggak akan bikin lu miskin kok.
1: Nah, itu dia.
2: Berapapun.
0: Bahkan kalau lu nggak punya uang untuk bersedekah, bisa dengan senyuman.
1: Cakep banget. Kindos bijak. Tadi
0: siapin bumpernya lagi.
1: Ada lagi. Tadi ada yang ini. Kalau masih miskin, gak usah belanja di Indomaret atau mall. Belanja di warung Madura.
0: Tapi kalau di warung-warung kecil gitu, kadang-kadang lebih mahal nggak sih?
2: Gue sih udah ngalamin enggak.
1: Enggak,
2: maksudnya enggak beda jauh. Okay lah misalkan perbandingannya kalau di Indo April nambah 2.000, misalkan di sini dia nambah 1.500.
0: Ngambil profitnya enggak terlalu gede.
2: Iya. Ditambah lagi sekarang kan rumah-rumah udah bisa kris juga. Walaupun cuma beli 2.000,
1: kris bisa. Biasanya tuh ada biayanya tuh. Dia naikin jadinya harusnya lebih tinggi.
2: Betul. Dan yang pasti rata-rata warung Madura 24 jam.
1: Itu dia. Udah like TikTok juga tuh warung
2: Madura. Iya. Halo guys, kopinya masih ada nih guys.
1: Tiga renceng nih.
2: Iya.
1: Ada Akbar tuh.
0: Selamat pagi Akbar. Kalau masih miskin, jauh ya gaya. Ngapain gaya elit ekonomi sulit?
1: Cakep banget.
0: Udah lah ya, mudah-mudahan keluhan-keluhan ini bisa nyampe kepada orang yang membutuhkan sih.
2: Betul. Tempatnya,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi buat kita juga ini peringatan, ngaca juga, evaluasi buat diri supaya kita tahu apa bedanya atau mana bedanya kebutuhan sama keinginan.
2: Betul.
0: Apalagi sampai merugikan orang lain. Dibilangin gak boleh muter, lu masih muter aja. Bader, bet yuk.
1: Ini ada dari TikTok ya. Bel bilang, kak, tema miskin banyakin. Aku dengerin sambil konek ke speaker kantor. Yang suka flexing pada meneng.
0: Pada dia aja. Kalau di kantor flexingnya tuh kadang-kadang tersembunyi. Itu kan nyampe nih, baru nyampe set. Taruh tangsing set. Ada lambangnya.
1: Suka AC lagi.
0: Ya kan? Udah gitu taruh dompetnya. Tuh, dompet turun dikeluarin, taruh di meja set.
1: Apa?
0: Shadow.
1: Sampai.
0: Ada yang tiba-tiba duduk, keluarin HP Oppo.
1: Ada yang punya tuh baru tuh.
0: Oppo. Oh iya.
1: Iya.
0: Oh ini sorry ini enggak maksud ya.
2: Betul enggak
1: maksud ya. Itu lagi percobaan gitu. 23 kali zoom tuh. Enggak
2: salah gambarnya. Keren
1: banget. Fatmawati nih, jauh banget kan dari seberang.
0: Pasti ini kelihatan tuh ya foto tuh.
1: Iya, dia kelihatan.
0: Konon katanya dari sini sampai Monas kelihatan bunyi.
1: Kacau.
0: Tahu enggak?
1: Segitiga apa bentuk emasnya Monas?
0: Iya.
2: Jelas banget.
0: Konon katanya dia itu sacrifice-nya. Pengorbanan ya beli HP itu.
1: Iya.
0: Dia benar-benar nyicil. Sekarang dia makan pagi, makan siang, minta. Awalin makan siang ayam goreng. Oh, nggak kicep dia.
2: Senang tentunya.
0: Lumayan buat nambah cicilan katanya.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Tengah lagi aja. Oke, saudara-saudara, waktunya itu kocak kali sih cerita aja.

0: kami persembahkan Kain Sutra Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Eh ini ya. Kaki mata keranjang.
2: Selamat pagi Bapak Kino.
0: Pagi Kain Sutra.
2: Selamat pagi semua.
0: Langsung perkenalan, okay. Siapa yang di bawah hari ini udah gitu cerita.
2: Saya sudah membolong sudah udah mulai banget.
0: Enggak, tadi saya sempat mendengarkan ada kisruh-kisruh kereta ya.
2: Bukan, enggak, jadi kita ngomongin tentang HP Oppo baru.
0: Tolong Pak.
2: Ya di situ. Oke, kita ada penelpon Pak, langsung aja kita.
0: Bukan penelpon.
2: Saya Kain Sutra bawa teman ke sini.
0: Iya.
2: Kenalin aja.
0: Saya bawa temen nih.
2: Iya. Siapa namanya?
0: Halo.
3: Halo.
0: Siapa namanya? Siapa nama siapa? Citra. Citra yang bukan energi.
3: Citra yang body lotion.
0: Tidak seindah kalau cium.
2: Iya, iya.
0: Cap bengkok enggak?
3: Aduh,
0: bengkok.
2: Putih dong. Oke, Citra standby ya. Yang mana-mana nanti aturannya adalah Citra akan mendapatkan
0: giliran
2: dari
0: setelah Gina.
2: Oke. Jadi kita langsung aja ke ceritanya Pak ya.
0: Yes. Saya akan ngomong ceritanya.
2: Karena tadi sempat membahas kereta. Saya jadi kepikiran untuk menceritakan tentang orang yang selalu ngeluh karena kejebak di kereta yang padat.
3: Oke.
0: Banyak lagi tuh.
2: Orang pulang kerja, capek, segala macam. Sampai akhirnya satu orang ini tuh mau gak mau masuk ke dalam gerbong kereta yang...
0: Gerbong kereta yang di tengah? Supaya gak ketabrak?
2: Enggak, di atas ya Pak.
3: Di atas, saya lagi duduk di atap kereta.
2: Ya pastinya karena pulang kerja, orang sumpah segala macam, capek dan yang lain. Sampai akhirnya dia pun mengalami hal-hal yang tidak diduga di dalam keramaian kereta tersebut. Dan dia pun langsung berkata, Kunci
3: nih maksudnya.
2: Iya.
0: Ya, maksudnya ada ngeliat kunci jatuh pada kunci. Siapa nih?
3: Ada orang kalau di tengah keramaian gitu ya
2: Pak. Kunci siapa nih?
0: Ya. kunci ibu ya. Berarti boleh kali ya Bu.
2: Bu,
0: emang ya namanya juga resiko pengguna kendaraan umum ya harus punya namanya kipas liro. Apalagi di jam-jam yang lagi pik-piknya gitu. Rame banget tempat ini.
3: Pantai Indah Kapuk.
0: Ya maaf. Udah,
2: Olimpik.
3: Oh, Olimpik. Lupakan sampai mana?
0: Iya, betul. Aku harus sabar nih. Gak boleh aku terpancing emosi. Tapi kenapa sih orang gak tadi nempel-nempel gue nih? Kan gue risih. Apa sih ini nonyol-nonyol nih? Aduh, nonyol tadi ke belakang. Aduh, enak banget belakang gue. Ini apa sih nonyol-nonyol di belakang? Ternyata ini nonyol ini adalah
3: keripik singkong.
0: Oh, ada keripik singkong di plastik. Iya kan, nengol-nengol keripik.
2: Iya.
0: Dus ya. Gurih banget
3: keripik singkong. Singkong. Silakan, siapa yang mau coba?
0: Oh, jualan. Oh, jualan di kres.
2: Udah boleh sekarang.
3: Silakan.
0: Ini kereta apa sih boleh jualan?
3: Kereta malam.
0: Oh, kereta malam. Jadi
2: juga.
3: Kereta berangkat. Ayo silakan, yang mau coba boleh. Aku bawa keripik singkong hasil metik dari kebun nenek aku.
0: Yang dipetik apa? Keripik apa?
3: Singkong dong.
0: Kan bisa aja keripik yang dipetik lain.
3: Iya, yang dipetik maksudnya
0: mangga.
2: Oh, dia di ada taman ya, apa sih itu kebun ya. Mangga ya.
0: Payah, apel, dipetik.
3: Singkongnya bukan sembarang singkong.
0: Karena
3: kan singkongnya ini singkong. Singkong.
0: Kongkong di plastik ya, maksud lo. Wah, berarti singkongnya agak keriput nih.
3: Dan tahu-tahu aku melihat dari kejauhan ada seseorang yang ingin.
0: Silakan Cita.
4: Yang ingin peluk kongkong.
0: Oh, penyayang orang tua. Penyayang orang tua.
2: Karena dia menganggap kongkong itu adalah kakeknya.
5: Jadi orang lagi jalan, ngomong, meluk.
2: Kamu siapa?
5: Makasih ya cu.
2: Meluk lagi dong.
5: Kenapa engkau?
2: Lanjut. Kemudian
4: engkongnya kok gak ngolok gitu ya. Malah balik ke cekeninya.
2: Aduh, lancang ya.
3: Engkongnya tatu aku lagi ya.
4: Bagus ya.
2: Takut ya.
4: Terus? Aku sih takut ya. Ternyata masnya itu ngambil tangan engkongnya. Ternyata memang mau salim aja. Dia gak mau tuh di cekeninya. Kemudian masnya itu tuh nawarin keripik pisang.
2: Keripik pisang tadi jadi singkong, sekarang keripik pisang.
3: Jadi pisang.
4: Tapi kakeknya tuh ketawa. Dia bilang maaf cuk, saya
3: ting.
2: Maaf cuk, sayang gak ada giginya.
5: Oh gak bisa ngunyah. Gak
2: bisa ngunyah.
5: Iya kan namanya kaki.
2: Iya
5: bener.
2: Pisang ini keras-keras ya.
3: Imut-mut aja.
5: Imut-mut taruh lagi. Imut-mut taruh lagi. Karena aku suka diemut. Karena aku suka ngemut.
2: Suka ngemut Aki. Iya jadi Aki ini gak ada giginya cu.
3: Gak ada gigi.
2: Aki ini gak ada gigi.
5: Udah gak ada.
2: Boleh pinjam giginya. Boleh pinjam gigi cucu.
5: Boleh. Kebetulan aku pakai gigi palsu nih kayak.
2: Gantian jorok banget.
3: Berarti Aki ngomongnya metik ya.
2: Kemudian Kong-kong jadinya
5: Aki-aki
2: ini melihat sekitar. Dan dia melihat sosok orang seperti
5: Grandong.
2: Jauh nenek-nenek.
5: Oke, aku lihat
2: Grandong karena dia visualnya khusus sekali.
5: Oke.
2: Rambut berantakan. Perpaduan antara rambut hitam dan rambut putihnya juga cukup balance. Dengan baju yang lusuh, compang-camping, celananya bolong.
3: Celananya bolong?
2: Dan dia membuat tongkat layaknya Grandong.
5: Nenek Grandong.
2: Aku mendekati nenek itu.
5: Nek, kamu nenek-nenek.
3: Enggak, kamu yang mendekati.
5: Oh, aki-aki melihat sekitar.
3: Iya.
5: Nek, kamu nenek-nenek ya? Aku kakek-kakek. Kawin yuk.
2: Kok mesu? Nek, aki mesu.
3: Tadi emang
2: aki-aki lumayan.
5: Aki-aki bau.
2: Tapi seketika itu juga nenek langsung menamparku.
5: Pak! Jangan kira aku, jangan kamu kira aku ini nenek-nenek murahan ya. Aku ini adalah nenek-nenek
3: gaul.
5: Tapi ada benar
2: pakai jaket jeans.
5: Si nenek-nenek itu pakai jaket jeans. Kaosnya tuh sana Metallica emang.
2: Waduh. Pakai tote bag. Pakai tote bag sama gantungan labubu.
5: Sebabnya Converse diinjek belakangnya. Makasih ya Citra. Pamit ya. Have a nice day.

0: Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: Jeff. Kamu ngintip ya?
1: Kamu ngintip banget.
2: Ngintip
1: kamu apa?
2: Ngintip kamu.
0: Iya.
2: Ah, enggak. Kamu warna pink tadi?
0: Kamu ngintip.
2: Kagak lah, ngapain ngintip lagu yang udah siap disenandungkan sama Gina. Ya, jadi sebelum kita ngetes kemampuan dari

0: paduan suara untuk Kinos Gina berkaraoke bersenandung.
1: Iya.
0: Kamu boleh loh ikutan Kinos Gina berkaraoke. Kali ini akan kita tantang kamu yang bersenandung.
2: Kita beda dikit.
0: Kita beda dikit. Nah. Kamu yang bersenandung, kita yang nembak.
2: Iya.
0: Ya.
1: Oh bisa, itu mudah dong.
0: Ah, emang kamu doang yang boleh bersenandung nih.
1: Oh. Sahabat tuan juga boleh
0: bersenandung. Gitu, kamu tinggal kirim WhatsApp dari sekarang kalau mau ikutan Kinos Gina berkaraoke ya.
1: Betul.
0: 0816-114-1014 hashtag Kinos Gina berkaraoke.
1: Tapi sebelum kita berkaraoke, ini boleh baca-baca lagi nih.
0: Boleh, ayo baca-baca nih. Kira-kira kamu bersenang
1: kan nanti ini perkara kemiskinan ini. Suara jeritan ternyata kayak banyak sekali yang ingin mengeluarkan, melampiaskan emosi yang terpendam di dalam jiwa dan raga.
0: Sabar.
1: Betul.
0: Ada di Kips.
1: Bahkan ada yang langsung kepada adiknya.
0: Iya, namanya di Kips nih.
1: Iya.
0: Buat adikku, kalau masih miskin jangan sok-sokan beli HP iPhone.
1: Ah.
0: Mentang-mentang udah kerja di MBG, tetap aja HP-nya udah jadul KW Cina pula. Akhirnya minjem HP tuh. Akhirnya minjem HP ortu karena error. Gengsi digedein lu. Ini perkaraan adik kakak nih. Kalau masih miskin jangan nyusahin orang tua, ini begitu.
1: Nah, itu benar. Ada lagi, kalau masih miskin jadi orang kaya biar kamu gak miskin lagi. Yang iman
0: itu mah harafiah. Itu mah harafiah banget. Nih Wawan di Cengkareng, kalau masih miskin gak usah sok-sokan ikut-ikutan komunitas lah, popdar lah, nyetadion lah, nonton bola di rumah aja bareng keluarga lebih seru.
1: Ah.
0: Yang gue keselin pada main game lah pada depan masjid, sholat
2: anggurin,
0: sholat angguaran,
1: anggurin, cari
0: duit yang
1: lain biar nyokap-nyokap lo seneng. Ah, itu
0: mah kepanjangannya curhatnya.
2: Iya.
0: Ini emang keselnya banget nih.
1: Tadi ada yang buat Indra cash pressing.
0: Oh iya.
1: Yang tadi tuh ada tuh kalau
0: masih miskin jangan tiap hari touring.
1: Touring apalah segala macam.
0: Kita gak keluar duit touring.
1: Di atas apa
0: kayaknya. Siapa itu, siapa sih?
1: Udah kebaca tuh. Emang
0: ini bini lu?
1: Iya, gue rasa itu bini lu bener. Itu ada tuh.
0: Bukan.
1: Ikan. Ada lagi yang bilang tadi juga, kalau masih miskin jangan narkoba.
0: Oh, iya. Hari ini masih narkoba, udah ada mie instan masih narkoba, cuy. Gila lu.
1: Iya.
0: Mie instan tuh kurang edik gimana sih?
1: Nah,
2: apalagi yang cup itu ya.
0: Iya,
2: yang mie di cup itu.
1: Cup mesin.
0: Salah.
2: Yang di cup itu wanginya kemana-mana.
1: Nah,
2: kita buka di sini aja kecium sampai pulang siaran.
0: Yang di cup tuh yang punggungan merah-merah itu cup.
1: Kop.
2: Iya, kop.
0: Kamu mau kop mana? Surat lah.
1: Kop surat. Yuk kita karaoke aja ya. Udah mulai pada ini kayak.
0: Ayo nih ya.
1: Pada hari-hari ya. Yuk, kita okay. Nyanyi aja gimana.
0: Okay, kita lanjut ya. Kita waktunya untuk berkaraoke. Ini bunuh deh.
1: Aku.
0: Kita main berbat.
1: Nanti kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya sahabat suara yang bersenandung, dia senandungnya gimana?
0: Harus kayak Iwan.
1: Hah?
0: Harus gak boleh kebaca.
2: Iya.
0: Lagu dulu?
2: Ya pasti lagu Indonesia ya.
1: Oke.
0: Lagu Indonesia.
1: Nih aku kasih lagu buat
0: sekarang?
1: Iya.
0: Gila, gak dijedain antara baca WhatsApp sama Kinos Gina berkaraoke ya. Langsung aja, langsung. Wah, program yang indah.
1: Dengerin ya kawan-kawan.
0: Siap, Ibu.
1: Bapak yang budiman ya.
0: Nawang.
1: Ayo.
0: Itu refnya.
1: Apa buluk?
0: Suara dengarkanlah aku. Itu lagu favorit gue soalnya. Sekarang karena lu udah berhasil.
1: Penyanyi.
0: Jauh daun.
1: Daun.
0: Enggak. Cuma kan siapa tahu suara udah tahu.
1: Oh, udah tahu ya.
0: Pak, gue sendiri. Taunya fiturnya doang dia. Karena kan lu harus senang lu. Kita nebak.
2: Oh, gitu.
0: Tapi gak boleh kebaca ya. Ayo, Lok. Wah, kinas.
2: Apa?
0: Iwan Fals.
2: Apa tuh?
0: Oh ya, bongkar.
2: Yes, bongkar.
0: Bongkar.
2: Kiros.
0: Saya boleh gak? Lakan gua dulu.
2: Oh iya,
0: nebak boleh gitu ya.
2: Iya.
0: Silahkan. lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang
2: lang lang lang lang
0: lang lang
2: lang lang lang lang lang lang
0: lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang
2: Yaudah deh, lu deh, kasih deh, gue
0: coba lu
2: goper nih, deh nih.
0: Yaudah
2: ini juga gak nyebak-nyebak nih cewek kali ya.
1: Itu
0: refnya,
2: refnya.
0: Jangan cepet-cepet, itu cepet ini.
2: Pelan-pelan,
0: iya, coba, pelan-pelan. Sesuai lagunya ya, sesuai lagu.
2: Iya, sesuai lagu.
0: Ada sejawanya. Ternyata ada yang bisa menggantikan kita. Indra Kesper.
2: Coba nih, coba. Nih refnya, refnya ya. Refnya nih.
0: Ini bukan ref. Enggak, tadi depannya. Refnya nih. Ada sedawa, ada sedawa. Ada haknya keluar di
2: sini. Punya vokalisnya cewek, centil. Pada zamannya centil banget.
1: Lagu lama ini?
2: Enggak lagu lama banget. Nyerah deh. Gue pengen play ini lagunya apa?
0: Marion Jola?
2: Bukan. Misia Jodi? Bukan.
0: Emang
2: Ben? Enggak, vokalis. Solois.
1: Vokalisnya
2: centil. Iya. Video clipnya tuh centil.
0: Vina Panduwinata.
2: Bukan. Ada yang bilang sih, bukan. TTM bukan.
1: Ratu.
2: Bukan.
0: Mulan Jamila kan?
2: Ah, bukan.
1: Apanya?
0: Ah,
2: bukan ya. Aku Sendang.
1: Itu.
2: Bukan.
0: Oh, gua tahu.
2: Apa?
0: Ku Sendratmo.
2: Ya udah, langsung lagunya aja ya.
0: Oke.
2: Langsung lagunya aja ya.
0: Apa coba kasih refnya? Sumpah jauh banget. Sumpah jauh banget. Parah. Ntar kemurukannya gue bolongin. Biar bener. Gila jauh banget sih.

0: Hai warga Jakarta, PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta

0: kita panggil langsung ini dia, Dede Hijau Daun. Selamat pagi Dede.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Udah lama nih kita gak dengerin suaranya. Kapan nih Hijau Daun ada single lagi?
1: Saya kaget tadi tiba-tiba lagi lewat teman Fatmawati, saya puter balik saja.
0: Iya, udah lama nih.
2: Iya, Mas Dede.
0: Sekarang kan kalau dilihat dari sosmednya udah konten yang lucu-lucu.
1: Iya, betul.
0: Itu
1: Pak,
0: inspirasinya atau triggernya tuh dari mana sih?
1: Sebenarnya trigger saya karena dulu
0: emang sebenarnya komedi. Dulu kalau ketemu sama gue di acara-acara musik pendiam ah.
1: Dulu kan itu dulu Pak, semua orang ada perubahan.
0: Semenjak
1: kesini-sini saya ngerasa aduh saya udahlah kayak di musik udah dulu deh. Gitu. Jadi coba mau ekspor ke komedi.
2: Nah, kan kayak Tegar aja kan juga ada. Dulu aku suka
1: yang dulu bukanlah yang sekarang.
0: Sekarang Mas Dede ada berapa istri?
1: Satu Pak, satu aja.
0: Oh, satu aja cukup.
1: Saya lanjut titir lagi ya Pak. Dadah, assalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Dede. Terima kasih Mas Dede. Lanjut lagi ya. Mau nyari penumpang kan?
1: Iya betul.
0: Baik. Kaget saya. Keren. Radio mana yang tiba-tiba bisa datangin bisa tamu? Cuma ini suara sama suara.
2: Siapa tuh barunya Pak?
0: Dede Hijau Daun.
1: Dede Herlino.
2: Dede.
1: Mama Dede.
2: Mama Dede. Dede. Tadi dia gak pernah main ke G, ke C, kemana dia sukanya
1: Dede. Dede doang dia.
2: Di mana Mas? Dede.
0: Main ini sinetron lagi Mas Dede.
1: Dede mana?
0: Ini yang lorong waktu. Dede Miswar.
1: Aduh Dede dong.
2: Dede.
1: Aduh ya Allah.
2: Otot masih kenceng ya?
1: Kenceng banget.
0: Apa tuh?
2: Dede
0: Corbuzier.
1: Dede Corbuzier.
0: Mas Dede, sehat? Kabar Vincent? Dede main Dede sah.
1: Dede main
2: Mbak. Aduh. Udah lah. Kalau masih miskin, minum kita karaokean aja lah ya.
1: Asik deh.
0: Kita panggil kali ya. Dede udah enggak ini ngeramal.
1: Siapa tuh?
0: Ngeramal masa depan.
1: Siapa tuh?
0: Dede Dukun.
1: Dede Dukun.
0: Emang ngeramal?
1: Enggak, Dede Dukun.
2: Belum ketemu lagi.
1: Udah yuk, ada telepon kita main.
0: Kita pagi dulu. Nama kampung kan sih Dukun?
1: Kampung Dukun?
2: Dusun.
1: Dukun.
2: Oh, emang ada ya?
0: Ada lah.
2: Udah kita, Dede
1: masih ya. Yuk kita panggilin lu Pak. Panggilin dong.
2: Halo.
1: Enggak, panggilin ini ya dulu. Biduan kita belum dipanggil.
2: Iya, biduan panggil dulu.
1: Oke, biduan kita belum dipanggil.
0: Ini dia waktunya untuk kilas kina ber

0: yang mau lihat hari ini biduran pakai baju apa, kita gambarkan aja ya. Biduran hari ini memakai dress seksi sekali, sependek di atas laut lutut
1: ya,
0: hitam bling-bling
1: ya.
0: Memakai bando Mickey Mouse. Udah gitu pakai bulu mata, bulu matanya panjang sekali sampai bisa ditopin. Iya, LED-nya. Lipstiknya merah merona sekali dengan blush on yang sangat pink blushing.
1: Ya.
0: Selamat pagi biduran.
1: Halo morning.
0: Sudah siap untuk bersenandung?
1: Ah, tentu sekali. Aku tadi udah vocalize.
0: Oh my god. Dan korban kali ini biduran,
2: korban
0: namanya adalah Pini.
1: Pini.
0: Imut enak berbiji. Selamat pagi Pini.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pini, kamu nama lengkapnya pakai si nggak sih belakangnya?
3: Pini.
0: Apa kali?
1: Ini daripada pakai rok
0: Pini. Eh, berarti rambut kamu ini ya? Ada yang di depan jidat gitu,
2: Roni.
0: Aduh, pipi kamu pini sekali.
1: Apa?
0: Bingung kan lo?
2: Bingung
0: kan
2: lo?
0: Apa?
2: Sama gue juga bingung, merah jadinya.
0: Roni,
2: gue
0: bingung. Dan
1: kali gue gak sedih aja.
0: Gue cabut gigi lo yang ada di tengah-tengahnya itu.
2: Eh, mendingan panggil Dede lagi, Ede dulu.
0: Bingung. Pini, fokus, Pini. Kalian semua diam dulu. Biarkan gue berbicara sama Pini. Pini,
1: oke.
0: Kamu udah tahu cara mainnya ya?
3: Oh, oke. Tau lah.
0: Kamu lagi dimana, saya Pini?
3: Lagi di kantor.
1: Lagi kantor. Pini, boleh satu lagi enggak? Pini yang tajam-tajam tuh suka buat hijab.
0: Pini, tapi sekarang tugasnya biar beda sama yang lain. Kamu yang bersenandung, kita yang tebak lagi.
3: Oh, pas banget nih.
0: Iya, pas banget. Tapi enggak boleh ketahuan sama kita ya judulnya ya.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin seberantakan mungkin.
2: Lagunya lagu Indonesia pasti.
0: Harus lagu Indonesia ya.
1: Boleh.
0: Aku jadi Pini Sirin. Oke, Pini jangan susah ya. Gas. Sikat. Ref, langsung ref.
3: Refnya langsung aja.
0: Langsung aja.
3: Oke. Siap ya.
1: Sampai kenceng banget ya, teman
3: gue nih. Galau yang ku beri.
0: Stop. Pini, bersenandung, oh, jangan pakai liriknya.
2: Amin aja, amin.
0: Kinas. Kinas boleh jawab? Kinas. Bini.
2: Kinas jawab Bini.
0: Serius 19 Oktober.
2: Kinas.
0: Coba yang lebih susah Bini. Eh, udah dong, enggak ketebak.
2: Udah ketebak.
0: Gantian.
2: Sekarang dari Miss Biduran.
1: Oke.

0: nih. Ayo, ayo.
1: Itu.
0: Enak. Oke. Ini siap ya. Ini lagunya ya. Terkenal sekali akan kita ini nyanyikan ya. Oke.

0: Ini itu refnya.
1: Itu refnya.
2: Aduh, ulang bisa nggak bisa? Ulang lagi dong.
3: Bisa.
0: Ini bukan tahu aja mau ref, mau lirik sama sama.
1: Coba lagi. Boleh-boleh sekali lagi.
3: Ini aku kan penyisirin kan, penyisirin sama malam kan. Iya, kalau di musala atau di masjid ada tuh.
0: Ada dia nih.
3: Ada.
0: Oke.
3: Ini tipin.
1: Ini tipin sini di sini.
3: Oke, ini dia dengerin ya.

0: agak lama sih itu.
1: Iya, apa ya?
0: Aduh lupa.
2: Ini nama bandnya, nama vokal bandnya adalah Peranti Rumah Tangga.
1: Peranti Rumah Tangga.
2: Iya betul.
1: Gak pakai peranti rumahnya. Ada gini.
2: Bandnya titik-titik darurat, ayo. Nah.
3: Benar. Bahasa Sundanya Taraje
2: ya. Iya.
1: Iya.
2: Ayo gini. Atau mungkin rumah titik-titik.
1: Nah. Eskalator bahasa Indonesianya adalah
0: Eskalator.
1: Nah.
2: Siapa? Nama judulnya?
0: Apa ya judulnya?
2: Judulnya rumah. Jadi adalah rumah tangga.
1: Tapi bisa nyanyinya nggak? Ini tadi lagu itu.
0: Tapi saya sedikit-sedikit.

0: lalu membuatmu marah dan benci padaku. Itu tangga yang maksudnya kamu nyanyi ya. Itu lagunya Ular Tangga.
1: Tangga panjang ya dong.
0: Oke. Makasih ya Bini, gak jadi 50 ribu ya. Bye bye.

0: Sahabat Suara, mohon maaf banget nih, harus pamit Kinos Gina dari Suara Seru karena udah jam 10, bahkan jam 10 lebih satu. Oh pas, alhamdulillah.
1: Apa kita overtime sampai jam 11?
2: Jangan, itu korupsi waktu, tidak baik.
1: Bukan karena itu alasannya.
2: Apa?
1: Nggak ada, kita makan kerja sesuai bayaran.
2: Iya.
1: Ya kan, dibayarnya sampai jam 10 ya jam 10. Emang beril?
3: Iya.
1: Emang beril?
2: Beril sampai jam berapa?
1: Kalau Beril kan harus sampai jam 10 live-nya sampai jam 11 dia.
2: Keren Beril.
1: Karena emang Beril kan dibayar mahal di sini.
2: Iya sih.
1: Iya. Kalau kita kan di sini dibayar lebih mahal.
2: Nyebelin. Lama-lama jadi nyebelin.
0: Oke, terima kasih buat semua sahabat Suara yang udah dengerin bareng-bareng seru-seruan bareng Kinos Gina dari jam 7 tadi ya. Terima kasih buat Citra Imeji, terima kasih buat...
2: Wah banyak ini.
0: Ibna Kim, terima kasih buat Ijong, Butika, terima kasih udah selalu memantau kita.
2: Iya.
0: Furi L, katanya suka banget sama Kak Gina. Ah, nanti sama kasih, kita bertiga berarti dia Furi ini.
2: Ada dari jajan kompleks itu,
0: terima
2: dari
0: kasih.
2: Imika, Ima Saul, tadi ada yang dari Jepun.
0: Reti, terima kasih Reti.
3: Korea.
2: Ada dari Korea.
0: Iya, dari Jepang juga ada nih.
3: Osaka.
0: Dari Jepang ada namanya Sub-Zero.
3: Oh. Iya.
0: Kita
3: lagi ada Scorpio.
2: Scorpion.
0: Terus ada Shida, selamat pagi. Kak Gina, boleh curhat gak sih? Boleh, WhatsApp aja ya. Insya Allah curhatan yang kamu kirimin langsung kita hapus ya.
2: Jangan.
0: Terus ada siapa lagi nih? Terima kasih buat semua lah pokoknya yang udah join
2: ya,
0: di 101.4 FM dan juga join di Suara Network.
2: Insya Allah nanti besok kita ketemu lagi ya.
0: Thank you very much and have a nice day semuanya. Selamat hari Selamat.

0: ada rezeki, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu. Ini versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk mah.
1: Iya. Ada beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar nggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih?
1: Apa?
0: Susah sujud.
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya oh, ya nggak boleh kan mesti rapet dong.
1: Oh ya mesti rapet ya.
0: Terus iya. Rapet
2: juga.
0: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Allah mama ya ya ya.
0: Nah, bapak nggak pakai saya pakai.
2: Azab.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: 89,3 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
2: Ini apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
3: Di drakoran. Apa sih?
2: Kenature White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenature White gratis ke Beauty Box. Gemesh.
3: Yo.
2: Beauty Box. Ini mau.
3: Iya, ada 3 warna lucu loh.
2: Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
3: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Ini nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
2: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Nature White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C. Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
3: Iya,
2: K-Nature White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
3: Wah, mulus banget.
2: Yaudah yuk,
3: buruan kita borong.
2: K-Nature White, glowing is yours.
4: Internet masih sering bermasalah, komplit masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau.

0: layanan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvan Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givlight Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givlight Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Twitter, break dulu yuk.
2: Lapar, habis latihan dance enaknya ngomel kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru.
1: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sak-sak, katis, tinggal seduh.

0: chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan sayangnya ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin fans lagi.
0: Yuk, gurih, let's start.
3: Sayangnya gelas ayam pedas. Nyam-nyamnya asis-asis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Miss Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Radio Farfetch di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Roni Parulian, Angin Rindu. Lagi yang meraja nemenin di 10 lagu keren. Dan sebentar lagi harinya kamu akan lanjut. Demi sama satu lagu ini.

curan hati dari Chris Papi. Aduh, kalau dengerin satu lagu ini langsung ke recall memori-memori masa itu sahabat suara ya. Jadi makin ketahuan juga kan usianya dan angkatannya. Chris Papi di curan hati, bentar lagi akan nemenin siangnya kamu abis tadi bahasa lama dulu ya. Dengan kota ini tak sama tanpamu. Pasien 10 lagu

Papi, Kejujuran Hati bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Setelah lagu dari tahun 2005 baru aja nemenin siangnya kamu. Dan kalau denger lagu barusan itu banyak sekali memori-memori masa lalu ya. Jadi teringat lagi gitu sahabat suara ya. Kalau misalkan kamu pengen juga nostalgia dengan lagu barusan, bahkan dinyanyiin sama penyanyi aslinya, formasi Semi gitu sebagai vokalis ya sahabat suara. Kebetulan banget nih Semi di tanggal 13 Mei nanti bakalan gelar konser tunggalnya, jadi solo gitu ya, yang dimana ada kemungkinan lagu barusan bakal dibawain. Karena kemarin pas interview via telepon di suara, kakak Semi itu udah spill juga bakal membawakan lagu-lagu pada saat bersama Chris Patih gitu. Nah kalau kamu penasaran langsung aja lah kepoin Instagramnya @semisimorangkir.

Masih orang sama Farfans di suara That Was The Marlos. Harap dan Ragu yang Roger menin siangnya kamu di 10 lagu keren. Kalau misalkan kamu hari ini sudah punya harapan dan masih ragu soal kondisi cuaca, ya semoga itu bisa terrealisasi sahabat suara ya. Pasti banyak banget yang berharap hari ini gak kayak kemarin, terutama di sore ke malam harinya gitu ya. Karena kemarin Jakarta dan sekitarnya itu chaos banget. Walaupun saya gak literally menjalaninya, tapi ngeliat dari social media aja tuh berasa banget nih capeknya. Apalagi teman-teman yang merasakan traffic kemarin gitu ya di Jakarta. Jadi semoga aja sore hari ini cuacanya bisa lebih bersahabat, terus juga bisa kondusif gitu ya, bisa pulang dengan selamat dan juga aman ya. Ini aman dalam arti nyampe sih di rumah, cuma perjalanannya chaos. Nah itu jangan sampai, semoga semua hari ini aman-aman aja sahabat suara. Sebentar lagi para virus mau lanjut temenin siangnya kamu ya dengan satu lagu dari It Gitaf, 10 lagu keren mungkin di depan buram ya. Enjoy.

0: That was Shakira Fir, Tatap Mata, bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya kamu di 10 lagu keren Iswara. Dan satu lagu tadi sekaligus jadi penutup di 10 lagu kerennya. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So kamu jangan kemana-mana, stay tune ya, karena masih bakal banyak lagu-lagu enak yang nemenin siangnya kamu.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewas Lala Huta dan bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu di Suara ya. Sekali lagi saya mau mengingatkan buat sahabat Suara tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca, karena kalau dari perakiraan cuaca BMKG itu mengatakan dari tanggal 2 sampai 8 Mei ini bakalan diguyur hujan lebat beserta petir di beberapa wilayah ya. Detailnya kamu bisa langsung cek aja di Google. Yang mungkin bisa jadi walaupun gak ada di list BMKG tapi wilayah kita terdampak gitu ya sahabat Suara. Jadi tetap hati-hati dan waspada. Terus juga dipersiapkan lagi barang bawaannya. Kalau misalkan memang kita berkegiatannya dengan transportasi umum atau kayak berkegiatan di luar ruangan supaya gak ngerugiin kitanya lagi. Walaupun di postingannya BMKG yang kaitannya dengan cuaca itu banyak juga yang bertanya-tanya, katanya bulan ini udah masuk El Nino Godzilla gitu. Tapi ya namanya juga cuaca sahabat Suara ya, dan mungkin juga kondisi bumi kita yang udah gak baik-baik saja ini juga bisa menjadi salah satu penyebabnya gitu. Makanya polanya kalau di Jakarta dan Tangerang terutama ya, yang saya rasakan sendiri dan tadi juga ada beberapa sahabat Suara gabung di TikTok itu sama bilangnya, pasti kita tuh di pagi sampai siang itu akan panas, cenderung panas banget. Terus dari sore ke malam itu bakal mendung, mendung, hujan, hujan, deres, deres, deres, banjir. Nah itu tuh polanya sekarang. Jadi kita perlu meningkatkan lagi kewaspadaan dan juga kehati-hatian terhadap kondisi cuaca ya. Pokoknya semuanya stay safe.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan musik yang kamu

0: penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
0: Oh, iya bener. Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani. Berani, itu karena cewek. Kalau cowoknya, Roma.
2: Tidak, Roma, gue berani.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara hanya memberangkatkan 2 jamaah haji pada 2026 karena tidak ada kuota murni akibat perubahan kebijakan nasional. Kedua jamaah merupakan peserta cadangan yang sudah melunasi biaya sejak 2025 dan mendaftar sejak 2014 sehingga akhirnya berangkat setelah menunggu sekitar 12 tahun. Mereka adalah Hasmia Mirudin Kile dan Aris yang sama-sama bersyukur mendapat kesempatan ke Tanah Suci. Kedepannya jumlah jamaah dari Malinau diproyeksi meningkat kembali mulai 2028 setelah penyesuaian sistem kuota.
0: Suara Fakta.
2: Polda Sumut menetapkan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Hamdani Syahputra sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua DPRD Sumut Erni Arianti Sitorus. Penetapan dilakukan sejak 30 April 2026 setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Kasus ini bermula dari laporan korban pada Agustus 2025 terkait dugaan komentar di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik. Meski sudah berstatus tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan sekarang masuk putaran kedua kebersamaan kita. Saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, bisa kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini merapat ke 0816-114-1014 atau kita seru-seruan di TikTok isuara.network. Temenin siangnya kamu, saya udah siapin satu lagu rilisan tahun 2007 nih dari Jerox ya, Kau Curi Lagi. Kalau denger lagu ini, ada tuh keingetnya masa-masa sosial media baru pada bermunculan. Yang salah satunya adalah Friendster, dimana sebentar lagi sudah bisa kita nikmati bersama sahabat suara ya, karena Friendster balik lagi. Tapi sekarang emotnya senyum, aduh, itu buat yang paham-paham aja berarti emang kita seangkatan guys ya. Luar biasa loh. Jadi kamu bisa langsung aja menuju ke aplikasinya gitu ya, untuk bisa throwback bareng-bareng. Detailnya seperti apa nanti bakal saya bahas, tapi lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi. Sebelumnya saya mau putarkan dulu ya, mengawal perjumpaan kita, satu lagu requestan dari Margareta Gabung di TikTok. Lagu Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Enjoy.

masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Flanella, Aku Bisa. Luar biasa banget. Lagi-lagi kita throwback di playlist suara hari ini ya. Satu lagu yang direquest sama Nurul, gabung dari TikTok. Ternyata begitu saya coba recheck lagi, lagu itu dirilis tahun 2005. Wow ya, pada masa itu banyak banget emang momen-momen yang kita jalani dan kita hadapi sahabat suara. Jadi kayak kalau ngedengar lagu-lagu lama tuh auto nge-recall memory gitu ya. Salah satunya pas denger lagu ini saya keinget juga sama fase-fase dimana kita aktif-aktifnya main sosial media yang namanya Friendster. Tadi saya sempat sounding juga gara-gara tadi lagi scrolling-scrolling sosial media. Sebenarnya dari kemarin saya udah lihat tuh berita Friendster bisa di-download lagi gitu ya. Dan tadi saya ngeliat lagi informasinya, yang ternyata Friendster ini hadir kembali itu karena dibeli sama orang yang namanya Mike Carson, sahabat suara. Jadi dia ini adalah programmer komputer, basisnya ada di Philadelphia. Dia ngebeli domainnya Friendster. Jadi mengamankan hak merek dagangnya si Friendster ini tahun lalu. Akhirnya di tahun ini dia luncurin lah tuh aplikasi Friendster. Tapi ternyata ini khusus iOS dulu. Karena tadi sempat juga ada salah satu sahabat suara yang nanya, tapi mungkin menggunakan Android gitu ya, gak bisa di search tuh. Ternyata memang sejauh ini untuk pengguna iOS terlebih dahulu. Kita gak tahu ya, nanti kedepannya bisa aja lebih banyak lagi yang bisa download gitu. Dan ternyata kalau tadi saya coba recheck gitu ya, Friendster ini mulai muncul dari tahun 2002 sahabat suara, sampai terakhirnya itu di platform ditutup di tahun 2015. Ya udah, sekarang udah kembali lagi tapi khusus untuk pengguna iOS. Nah, menarik nih kalau ngebahas tentang Friendster, ternyata banyak juga sahabat suara yang hari ini yang gabung di TikTok satu generasi. Jadi menghadapi era-era kejayaan Friendster tuh sekitar 2004-2007an gitu ya, yang benar-benar dengan segala macam ekspresinya dituangkan ke situ gitu ya. Boleh dong siang hari ini sahabat suara, kalau misalkan kamu juga mengalami era Friendster, dulu username Friendster kamu apa ya kan. Sejujur-jujurnya ya, jangan dibagus-bagusin. Kalau saya dulu tuh karena apa namanya, saya pengguna Friendster pas masih SD, terus zaman-zaman cabi. Itu dulu nama Friendster saya Far underscore Cap, Farah Cabi maksudnya. Jangan diketawain ya, pasti apa namanya, nama kamu juga akan lebih aku ketawain sahabat suara. Tapi kalau sahabat suara apa aja namanya bisa drop di kolom komen TikTok iswara.network, atau kalau mau gabung ke WhatsApp juga boleh 0816

Balik lagi bareng sama Farah Fairuz di Suara The Emotion of Vivian to featuring Ran. Cukup sudah ya. Cukup lagunya aja yang menyudahi lagu gitu. Jangan sampai obrolan kita disudahi sahabat suara, karena lagi bahas tentang Friendster yang sudah bisa di-download lagi sekarang gitu ya. Tapi khusus untuk pengguna iOS terlebih dahulu ya. Semoga aja sih ini bisa semua apa namanya handphone bisa gitu ya ngedownloadnya. Tapi so far katanya sih iOS dulu. Dan tadi saya nanya nih buat sahabat suara yang dulu zaman-zamannya apa namanya era Friendster lagi happening, terus punya Friendster, nama akunnya apa? Kalau saya dulu namanya Farcap, Farah Cabi. Aduh, bener-bener deh kalau ceritain ini sebenarnya saya agak merinding ya, karena aduh kureng gitu, tapi lucu-lucuan sih, seru ya sahabat suara. Kalau Nurul tadi di TikTok gabung cerita dulu sekolah kalau nulis pakai tangan kiri, jadi nama sosial medianya semua ada keyboardnya katanya. Terus ada juga yang bilang Danu nih, kalau nggak salah ingat dulu namanya Danu underscore gemblong, tapi E-nya pakai angka 3, B-nya gede sama suaranya. Dulu emang kita kayak gitu mengkombinasikan huruf besar kecil, terus juga angka di dalam namanya kita. Walaupun sebenarnya itu nama sebenarnya huruf semua, tapi gimana caranya angka tuh bisa masuk juga lah ya ke dalam tulisan angka atau apa namanya nama-nama kita itu. Luar biasa loh kalau inget-inget zaman dulu ya, itu banyak banget. Terus yang gabung juga di WhatsApp ada Claudia yang katanya Friendster telah mempertemukan aku dengan cinta monyetku pas 1 SD, tapi sayangnya tidak berjodoh. Hi R, semoga dirimu bahagia selalu ya. Ah, so sweet. Terus katanya Claudia, karena tidak semua cinta harus bersatu, terkadang hanya menjadi sebuah memori yang mengandung banyak pelajaran. Mantep banget Claudia nih siang-siang ya, tapi semoga aja R lagi dengerin. Jadi kayak, apa itu Claudianya gue gitu, yang waktu itu kita kenalan di Friendster. Ntar dulu deh, kelas 1 SD main Friendster. Keren banget nih Claudia ya, luar biasa. Nah kalau sahabat suara juga punya cerita yang sama gitu ya tentang Friendster, atau kalau kamu mau spill dulu nama Friendsternya apa, kamu bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau mau gabung di TikTok juga boleh, isuara.network.

dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial, tanggal 13 Mei 2026, di

0: @angellife.exp Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Lalu tulisan

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.